0: mañana riu negro que na
1: paisa coagera namogoro
0: riu tu eldoret metabonia 91.2 gukena fm riba top gukena weather.
2: Thank you so much. Mshua na irofi urugano wabataginya degrees miloko na idada tu ikro kiginya degrees ikuminida tu nakuru urugano wabataginya degrees 26 ikro kiginya degrees ikuminainya Eldoret urugano wabataginya degrees miloko na idano na ikro kiginya degrees ikuminaemwe matura maana irofi odomu na nakuru kurata nyogo kuro kwe nariwa na kukula mwena wa Eldoret kumwena kumwena kurata nyogo kuro kukere na abura. It's exactly 8:32 a.m. utabunu wa uke na FM Ribotop nye jitago Rafael wa Kristo
3: na nye geto bwana Francis.
2: Good, tuwede tuwezi mshia mudhikiriria.
3: Yes.
2: Atuiri atiriri.
3: Uniform.
2: Uniform.
3: Uniform.
2: Halimuru tuwa wira. Give us that. Kwa jamushie. We mwagano shini.
4: Mwagano shini.
2: Turi ya gamuno.
4: Mwagano shini. Mwagano
3: shini. Good morning.
4: Kwa na presidente.
3: Nye dige complain. Complains none.
4: Kada kuri ya atiriri. Ulireo wale la faerole ya nyama.
3: Ha.
4: Mori ya todo ni ego tigala.
3: Ai. Aya, sawa sawa.
4: Ayu, ari ya ari ya ruwa na.
2: Rafael dali kuo.
4: Uwa kura ya mure, apura ya mure nyo mwe.
2: Rafael dali kuo.
4: Ah, oh, po. Ayu, kwe, ina tuwe. Sano mojira ya ya.
2: Oka mabaitu.
4: Jadi jenara untuk kanagia modu. Aduh, tapi udah ini buat ini. Kau buat itu kau menyanyi itu ada kau nak nak buat ini. Atau kau dua itu ni bukan hari. Atau kau dua makan itu kau menyanyi kau dua makan. Kau tak kira dua macam uniform.
2: Okay.
4: Kau buat apa dapat tahu untuk kanagia orang nyoba.
2: Okay.
4: Lalu itu cerita yang ada dua aku yang kau buat itu cerita yang ada dua aku. Tapi gigi mana juga dikit dua lagi.
2: Ahe, uniform na the gather muna mwenyele wa waya lakini tuthie mishi ini mawele ni noto itikiria uniform ni uduwa wikira agorani todo kuena aduwa iki maloka
3: ni nuwa kuena wira wakiria wa house manager tewira
2: ihi mudu ewika argument ya kwa neatiriri mudu ni house manager
3: ni wira
2: ewira didarega
3: ni mwandikina contract ni aliha kwa msara
2: ee
3: kwa hane kiyo lenda kutuwa tewira
2: ni diarega ewira no wira adikito kuwe wika
3: mekani kakura kwa wira
2: eni
3: akande kwe wiki napati kwe kila uniform
2: eni todo kwe na doa kima loka umatari ya wira osio
3: aya kiri ya andoa security ni mapati kukura na uniform
2: eni
3: zigari ni mapati kukura na uniform
2: eni
3: nasi ni mapati kukura na uniform
2: eni
3: andoa mikawa machef ni mapati ukura na uniform
2: eni onarema na msavuwa
3: weita ni mapati ukura na uniform
2: eni
3: inyua hunja mukedhiye baale yako tuwa mukedhiya sakramendi ni mapati ukura na uniform
2: eni
3: house manager
2: dagire hiru kitu watu mayane muruga mwako ima ya roshide
4: uyo dito lai
2: ee
4: Mira linda yo tengo un toro de cría de mucho de casa.
2: O cama bonito.
4: Le dio trago de cría na pa na pa pa sa mo yo te fui a mi jabi.
2: Aha. Ni mage ile ke muno.
4: Le ni yo de cría de ro ti.
2: Ehe.
4: Ye na de cría de ro. Apre papa a de to pa mi amo de.
2: Mhm.
4: Ba a kro ni mo de ba mo si.
2: Ehe.
4: O de ro ni la ba ko.
2: Ehe.
4: Apatia akoni ku akoni akunzau kama nimeji.
2: Ehe.
4: Awe kwa no ekeni wa kujeruhiwa eri kwa wote wa tahapu.
2: Ehe.
4: Na alibidi tuwaraji na kama kusafu.